Jam 7 sampai jam 9 pagi nanti bakal muterin lagu-lagu yang bisa lo request juga ya. Pastinya yang mau absen juga gue tungguin ke WhatsApp-nya langsung buruan sekarang. 0815-1987-6876. What

Si penyanyi Inggris, suaranya bagus, rambutnya acak-acak sedikit, red hair itu. Tapi ternyata pas gue liat Instagramnya, dia itu udah nyukur abis ya, udah looksnya itu botak nih. Dan apakah itu bakal di-keep sama dia sampai seterusnya? Karena jujur gue masih belum terlalu biasa ya. Kalau kata di caption Instagramnya sih, sebenarnya dia planning to keeping it that way. Tapi gak tahu apakah beneran bakal ya stay botak atau enggak. Tapi yang pasti yang dia akan gak berubah, skill nulis dan juga skill nyanyinya. Bah, itu gak pernah gagal ya. Dan dia itu dari dulu udah pastinya ngeluarin banyak lagu-lagu yang jadi hits ya. Salah satunya ada lagu yang dari dulu udah ditulis tapi belum dirilis sampai sekarang, yaitu kolaborasinya barengan sama Martin Garrix. Dan akhirnya kemarin makin ditis nih kalau lagu kolaborasinya itu yang judulnya adalah Repeat It itu bakal segera dirilis. Gak tahu deh dirilisnya kapan dan kira-kira akan gimana, atau dirilis atau enggak, cuma udah ditis sih sama mereka berdua ini. Well, let's just wait dan kita lihat aja bakal kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya lagu-lagu yang sekarang, tenang aja, bakal gue kasih semuanya lagu-lagu requestan lo. Salah satunya di WhatsApp ada yang minta diputerin Justin Bieber, langsung aja deh gue puterin. Ini special for you Andita, tadi gue bacain ya. Justin Bieber with What Do You Mean on GMHR.

Pagi-pagi kayak gini rasanya bangun agak beda ya Rockstars ya. Hari libur, selamat hari libur. Atau ada yang hari ini masih masuk kerja juga, semangat, kita tos dulu ya, karena sama. Tapi gak tahu kenapa ya, lo ada yang ngerasa juga gak sih kalau misalnya pas hari libur itu kita tuh kadang bisa bangun lebih pagi gitu. Gue kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau misalnya hari kerja, bangun pagi tuh kayaknya susah banget. Kayaknya lo pengen bangun siang aja ya. Giliran hari libur, mau bangunnya siang, tiba-tiba pagi udah seger deh. Menikmati hari libur aja jadi semangat bawaannya ya. Tapi kalau gue semangat terus dong Rockstars, mau libur mau enggak, pokoknya nemenin lo itu full maksimal semangatnya, bikin gue seneng banget ya. Apalagi muterin lagu-lagu yang udah lo request di WhatsApp, bisa gue play, makin bikin seneng lagi ya. Dan salah satunya ini kita bacain, kalau dari WhatsApp nih ada dari Adityo, katanya selamat pagi Bang Danar, salam dari gue yang gak libur, masih kerja aja hari ini. Waduh, kerja di mana nih bos? Lembur gak nih? Dapat duit tambahan gak nih? Apa kagak ya? Katanya mau request aja lagunya Nona yang Work buat orang-orang yang masih kerja juga hari ini. Boleh. Cocok banget emang ya, gue puterin nanti lagunya Nona. Terus juga kalau kita bacain, ada dari Nabila Sarah di sini kalau namanya ya, display name-nya. Pagi Bang Danar, kalau gue hari ini absen, akhirnya libur. Tapi kalau besok udah masuk lagi, gak ngambil cuti bersamanya. Agak nanggung-nanggung ya. Mau request dong Bang, lagunya Nadif Basalamah yang Penjaga Hati. Oke, kalau gitu langsung aja deh gue puterin. Ini dia lagu-lagunya, dan buat lo yang mau request juga, masih mau absen-absen, gue tungguin. 0815 1987 676.

This is Rocky Nona with Work, girl group dari Indonesia yang enak-enak banget lagunya dan prestasinya wah luar biasa ya. Karena beberapa hari yang lalu baru aja mereka debut menjadi grup Indonesia pertama yang tampil di The First Take. Jadi buat lo yang belum tahu, The First Take ini adalah satu channel YouTube di mana dia itu isinya adalah penyanyi atau grup yang melakukan live performance dari lagu-lagu mereka tanpa editing, tanpa cover layer, tanpa pokoknya autotune dan apapun itu. Jadi benar-benar raw voice dan itu direkam dengan pokoknya settingan studionya minimalis, putih. Jadi emang benar-benar ya si orangnya dan suara aslinya udah tanpa tambahan apapun. Dan ini kalau misalnya lo udah denger, gue sih udah dengerin dan lebih dari sekali ya, berkali-kali. Bagus banget suaranya, terus kualitasnya. Dan ini benar-benar sih, Christy, Esther, Baila, Shaz, you guys are amazing. Ngebawain lagu Shoot yang pastinya kita semua udah hafal juga dengan suara yang luar biasa banget. So congratulations once again for Nona. Dan kita lihat kira-kira ada gebrakan apa lagi dari mereka ya. Tapi kalau misalnya dari gue ya gak ada apa-apa sih. Adanya lagu-lagu aja yang bakal gue puterin masih sampai jam 9 nanti, only on The Rockin' Live.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, special edition hari libur ya, Rockstars. Jadi hari ini ada yang libur, mungkin kebanyakan sih libur ya. Cuma ada beberapa orang juga ternyata yang emang masih kerja ya. Salah satunya adalah saya. Dan kita lihat kalau dari WhatsApp-nya kita pada libur apa enggak nih mayoritas ya. Ini ada yang udah masuk, coba lihat namanya siapa. Ini display name-nya kagak ada nama, cuma emoji doang ya. Good morning Bang Denner, gue mau absen sekalian kirim salam aja buat temen gue Nat yang kerja hari ini, semangat kerjanya. Kalau gue sih hari ini libur, dengerin TRL aja. Sekalian mau request, puterin lagunya yang bikin semangat pagi-paginya ya. Thank you Bang Denner. Wih, semangat ya buat temennya. Ini disemangatin loh sama temennya yang lagi libur. Eh, kamu siapa by the way namanya? Coba dong kirim namanya ya. Dan buat Nat juga yang mungkin lagi dengerin ini, semangat kerjanya ya. Ya, tidak akan mengkhianati usaha lah hasilnya nanti ya. Semoga. Dan langsung aja deh kalau gitu gue puterin masih dengan lagu-lagu yang bakal menin lo, yang bikin semangat pagi-paginya. Only on GMHN.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Udah jam 8 paginya nih, masih ada sejam lagi sampai jam 9. Buat lo absen-absen, cerita-cerita boleh, request lagu boleh, dengerin aja tenang. Semuanya boleh, gak akan gue marahin kok ya. Paling gue julitin aja. Gak dong, bercanda ya rockstars ya. Santai aja sama kita, bebas mau ngapain. Pokoknya barengan sama gue sampai jam 9 nanti, only on GMHR.
2: Your morning companion.

Bruno Mars with Risk It All. Yeah, gue yakin dari awal sampai refnya, sampai pokoknya bener-bener ujung lagunya semuanya hafal. Tapi lo udah hafal belum versi terbarunya ya? Karena ternyata udah dirilis, yaitu versi berbahasa Spanyol dari lagu Risk It All-nya Bruno Mars ya. Dirilis kalau di YouTube-nya itu 6 hari yang lalu. Judulnya adalah Lo Aries Go Todo, yang artinya ya Risk It All, atau ada I-nya sih sebenarnya ya, I Risk It All. Jadi ini benar-benar terjemahan secara harfiah ya, semuanya full bahasa Spanyol. Dan menurut gue, karena emang pas pertama gue dengerin itu ya, instrumennya adalah instrumen-instrumen yang Spanyol banget ya. Jadi ini benar-benar masuk lagunya ya. Ditambah emang Bruno Mars orang, ada keturunan Puerto Rico-nya juga gitu kan. Jadi ini menurut gue lebih cocok pakai nama aslinya Bruno Mars ya, Peter Hernandez ya. Ini kayaknya jadi bener-bener full Spanyol banget ya. Gimana, udah ada yang dengerin belum? Dan menurut lo kayak gimana? Coba dong kasih tahu gue. Atau mungkin ada yang lagi menghafal sama seperti gue, yang mencoba untuk menyanyikan versi bahasa Spanyolnya tapi masih salah terus. Gak apa-apa ya, yang penting gue masih bakal nemenin lo sampai jam 9, only on GMHR.

This is Rocky Life, your city game HR pagi-paginya. Rockstars pada ngapain aja nih? Udah ada yang absen, coba gue lihat-lihat ya. Ada dari Dita di WhatsApp-nya. Good morning Bang Danar, absen dari Dita di Jakarta Selatan yang lagi rebahan aja karena hari ini libur. Waduh, ada lagi, kita lihat. Coba ini namanya adalah Nisi, katanya selamat pagi Bang Danar, gue absen dengerin aja, pokoknya nitip puterin yang bikin semangat pagi-paginya, karena gue hari ini kerja tapi masuk siang katanya. Ini setengah ya, dibilang libur enggak, dibilang masuk kerja juga iya sebenarnya. Oke, ada juga kita lihat dari Alvina. Pagi Bang Danar, aku mau request lagu aja, The Weeknd yang mana aja, soalnya gak sabar untuk nonton The Weeknd yang bakal konser di Indonesia nanti. Bang Danar nonton gak? Waduh, jujur kalau tanya kayak gitu pengen sih ya. Siapa yang gak pengen ya? Masalahnya nih ya, duitnya dari mana?

Victor, The Weeknd with I Feel It Coming, and I Feel The Weeknd Coming Closer and Closer to Jakarta. Karena makin deket ya, walaupun masih agak jauh sih, September ya. Dan harga tiketnya juga udah resmi keluar nih sebenarnya Rockstars ya. Beragam banget sih harga tiketnya. Yang paling murah ini dijualnya yaitu harga sekitar Rp950.000. Ini kalau misalnya ada diskon dan lain-lain mungkin bisa lebih rendah lagi ya. Kita lihat aja nanti. Dan yang paling mahal ini ada juga, yaitu Ultimate VIP Package, yaitu harganya, wait for it, drum roll, Rp12.700.000. Pengen nangis Rockstars, ini pengen sih ya, karena emang itu yang VIP dan udah bener-bener yang ultimate ya. Jadi ini pokoknya bisa foto juga kalau misalnya lo yang ultimate VIP package. Terus juga ada souvenirnya, ada limited edition giftnya, VIP lanyard, wristband, priority merchandise shopping dan lain-lain ya. Ya ini sih untuk orang-orang yang kayaknya udah bingung ya mau spend duitnya kemana. Kalau gue ya dapet tiket aja udah syukur kayaknya ya, udah bisa nonton aja ya. Dan bisa dibilang juga sebenarnya lumayan affordable sih, yang paling rendah harganya. Ya kita doain aja, beli sekarang, nanti makan sampai September, mikir nanti aja belakangan, gak apa-apa lah ya Rockstars.

0: start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
1: Rockin' Health.
2: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Yeah, barengan sama gue Danar Kalingga di GMHR yang sebentar lagi harus pamitan nih Rockstars karena udah hampir jam 9. So thank you so much buat lo yang dari tadi gue lihat banyak ya, ada yang lagi OTW hari ini tetap kerja. Semangat kerjanya ya. Mukanya jangan bener-bener manyun gitu dong. Ayo semangat dikit ya. Ada juga yang hari ini pada libur karena emang tanggal merah. Selamat berlibur ya, selamat long weekend. Rajin banget orang-orang bangunnya, bangun pagi ya. Bangun pagi apa belum tidur? Ada juga yang hari ini kerja tapi masuknya siang nanti. Pokoknya ya semangat semuanya ya. Yang penting tetap sehat-sehat aja. Enjoy your day, enjoy your long weekend buat yang lagi libur. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di siaran gue berikutnya yaitu besok. Tapi tenang aja, selama 24 jam gue selesai siaran hari ini, lagu-lagunya tetap bakal enak nemenin lo di The Rockin' Life. So guys, once again, stay safe, stay healthy, and stay happy. Kalau gitu Danar Kalingga pamit, and I'll see you guys again tomorrow. Bye-bye.

0: Little letters.
1: This rocking you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
2: Rockin' Sports.
3: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
2: Rockin' Sport.
3: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

liburan buat yang lainnya. Walaupun mungkin ada juga yang gak dapat libur hari ini. Ada yang masih tetap harus masuk kerja. Semangat ya. Yang pasti yang kita semua rayakan itu adalah Hari Ibu. Ya gak sih? Kalaupun Indonesia, Hari Ibu sebenarnya diperingati setiap tanggal 22 Desember. Tapi kalau secara internasional, perayaan Hari Ibu itu juga diperingati setiap hari Minggu kedua di bulan Mei. Dan di tahun ini, jatuhnya tuh tanggal 10 Mei kemarin ya, hari Minggu kemarin Rockstars. Ini memang jadi momen yang pas ya kan, untuk bisa merayakan kasih sayang, pengorbanan, dan juga mungkin hubungan yang spesial antara ibu dan anak. Walaupun gue tahu sih, nggak semua punya hubungan yang baik sama ibunya. Tapi buat yang masih ada ibu, menurutku sih harus dihargai ya, harus dinikmati hubungannya, harus diapresiasi juga. Dan ini semua kejadiannya sebenarnya bukan cuma di kehidupan nyata, tapi juga lewat cerita-cerita hangat di dalam film. Ini kita paling gak juga bisa merasakan hubungan yang spesial antara ibu sama anak ya kan. Banyak film-film yang kayaknya tuh beneran otentik banget karena diperankan langsung oleh pasangan ibu dan anak di dunia nyata, di mana chemistry mereka juga bikin kita yang nonton semakin terbawa suasana ya gak sih. Makanya untuk merayakan Hari Ibu kali ini, disiapkan WhatsApp

ada di dalam film. Karena menurut gue ini emang seru banget. Dan mungkin ada pasangan ibu dan anak yang kadang-kadang kita juga lupa, oh iya ini tuh anaknya dia, atau hah dia ternyata ibunya si ini. Nah ya, kira-kira ada film apa aja, mungkin ada film favorit lo juga, atau mungkin ada aktris favorit lo yang sudah menjadi ibu atau yang ternyata adalah anaknya aktris yang lain. Kita tungguin nanti, akan kita bahas semuanya di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

malam ini lebih dari sekali nonton lagi sekarang Rockstars ya. Tapi kalau di What's Hot yang udah kita mulai saat ini, gue pengennya mengajak lo untuk melihat film-film yang diperankan sama pasangan ibu dan anak beneran ya. Karena sebenarnya memang banyak sih film-film yang mungkin mengangkat kisah atau meng-highlight dinamika antara hubungan seorang ibu dan anak, walaupun diperankan sama aktris-aktris yang di dunia nyata sih ya bukan beneran ibu dan anak gitu kan. Dan kadang-kadang hubungan di dalam filmnya tuh menjadi ikonik gitu ya, mother-daughter relationship yang ikonik. Salah satunya on top of my head adalah Freaky Friday ya kan. Tapi kali ini gue beneran pengen ngelihat lagi deretan film-film yang wah ternyata iya loh, ini beneran ibu dan anak di dunia nyata yang juga akhirnya main bareng, ikutan berkolaborasi bareng dalam sebuah proyek yang sama. Yang pertama filmnya adalah sebuah karya sutradara Christine Jeffs dari tahun 2003. Sebuah film biografi yang mengangkat kisah hidup penyair legendaris Sylvia Plath, dan judulnya adalah Sylvia. Dimainkan sama Gwyneth Paltrow, Daniel Craig, dan juga Blythe Danner. Yes, pasangan ibu anaknya siapa? Gwyneth Paltrow adalah anaknya Blythe Danner. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin soal filmnya dulu nih, Rockstars ya, kita akan berfokus pada hubungan cintanya Sylvia Plath gitu, yang penuh gejolak barengan sama suaminya, yang juga adalah seorang penyair bernama Chad Hugh. Nah, filmnya tuh memang emosional banget dan juga kelam nuansanya, very very poetic, dan perlahan bisa membawa kita masuk ke kondisi mentalnya Sylvia yang semakin lama semakin rapuh. Nah, di film ini Gwyneth Paltrow tuh memang tampil intens banget sebagai Sylvia Plath. Dia berhasil membawakan sosok yang cerdas, sensitif, tapi juga penuh luka batin. Nah, ekspresi dan cara bicaranya Gwyneth Paltrow sebagai Sylvia Plath dalam film ini terasa lembut, tapi juga somehow bisa ngasih kita nuansa kalau dia tuh punya tekanan emosional yang besar. Jadi benar-benar kita bisa ikut merasakan pergulatan mental yang lagi dialami karakternya, yang lagi dialami sama Sylvia Plath dalam cerita ini. Nah, chemistry antara Gwyneth Paltrow dan juga Daniel Craig yang berperan sebagai sang suami di dalam film, yaitu Ted Hugh, tentunya menjadi salah satu kekuatan utama dalam film ini, dimana kelihatan banget hubungannya tuh romantis di awal, tapi lama-lama berubah menjadi dingin. Banyak banget konflik emosional yang muncul di antara kedua orang ini, tapi semuanya tuh dibangun secara natural gitu. Jadi sangat meyakinkan untuk kita lihat, dan lama-lama kita juga ngerasa kayak pedihnya gitu, sakit nih lihat hubungan yang seperti ini ya. Nah, tapi yang bikin menarik, seperti yang tadi gue bahas di awal juga, semakin spesial lagi film ini karena menghadirkan Blythe Danner yang memang adalah ibu kandungnya Gwyneth Paltrow di dunia nyata. Dimana kehadiran mereka berdua nih, aduh acting

0: punya atasan rese, punya pacar ngambek mulu, atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club, berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Kita kalah mulu dari tadi. Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court!

0: What's Hot?
1: Number One Lifestyle and Entertainment Media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Itu tadi SZA with Saturn yang menjadi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Apakah sudah nonton? Ya, setelah sudah lama dinanti-nantikan, akhirnya berhasil lo tonton juga. Dan mungkin ini ya, kembali meng-highlight kehidupan media itu seperti apa, apalagi yang berhubungan di ranah fashion, ya kan. Tapi welcome back di What's Hot, terutama buat yang mungkin baru bergabung, either baru bangun karena mumpung hari libur ya, atau akhirnya nyalain streaming juga di therockinlife.com. Welcome, masih ditemenin sama Dewi Hanafi ya sampai ke jam 1 nanti. Dan di WhatsApp kali ini, mumpung kemarin juga baru diperingati Hari Ibu, International Mother's Day, lebih tepatnya tanggal 10 Mei kemarin. Nah, jadinya di soundtrack kali ini gue pengen meng-highlight kembali film-film yang diperankan atau dibintangi sama pasangan ibu dan anak di dunia nyata. Real life mother-daughter duo in a movie. Kalau tadi film pertama kita udah ngobrolin soal Sylvia yang diperankan sama Gwyneth Paltrow dan juga ibunya Blythe Danner. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 2007, ada sebuah film karya sutradara Judd Apatow di mana dimainkan juga sama Seth Rogen, terus juga sama istrinya Leslie Mann dan sama anak-anaknya, yaitu Maude and Iris Apatow. Ya, filmnya adalah Knocked Up. Yes, ini sebuah film komedi yang bercerita tentang pertemuan gak terduga antara seorang pria pengangguran yang santai dengan wanita karir yang hidupnya tuh teratur banget. Nah, semuanya ini berubah setelah hubungan one night stand mereka berujung pada kehamilan ya, beneran bunting, knocked up makanya. Nah, dari situlah film ini berkembang jadi kisah tentang kedewasaan, tentang adulting, tentang hubungan yang lebih serius dan juga proses untuk bisa menerima tanggung jawab dalam hidup, ibaratnya bertanggung jawab atas apa yang sudah lo lakukan, ada konsekuensinya semuanya, ya kan. Nah, tapi yang bikin film ini juga terasa lebih hangat dan natural adalah chemistry keluarga yang terasa sangat nyata pada saat kita tonton, terutama lewat penampilannya Leslie Mann sebagai Debbie, karakter ibu yang cerewet, emosional, tapi juga tetap lovable banget, yang memang sering mencuri perhatian lewat dialog-dialog spontan dan komedi yang relate banget dengan kehidupan rumah tangga ya. Dan memang kedua anaknya Debbie di film ini itu dimainkan langsung oleh anak aslinya Leslie Mann sama Judd Apatow gitu kan, yaitu si Maude dan juga Iris. Hal inilah yang bikin mungkin interaksi keluarganya jadi terasa lebih natural dan juga genuine ya. Apalagi memang banyak juga adegan-adegan kecil yang jadi momen memorable di dalam film Knocked Up ini. Kalau misalnya kita ngelihat reviewnya, ini sebenarnya film yang bisa dibilang sukses menggabungkan komedi yang cukup vulgar khas era 2000-an ya, di tahun 2000-an awal itu memang banyak banget film-film seperti Knocked Up gitu ya, film-film komedi seperti ini, tapi dengan ada sentuhan drama keluarga yang surprisingly very very emotional. Jadi walaupun humornya tuh liar banget dan kadang absurd, tapi di saat yang sama tetap bisa ngasih pesan tentang sebuah hubungan yang dewasa, gimana caranya orang itu berkompromi dalam sebuah hubungan, dalam membangun rumah tangga, dan juga ada ketakutan-ketakutan yang nyata tentang menghadapi masa depan. So I think it's a very very fun movie to watch dengan banyak pesan-pesan yang sebenarnya cukup dalam juga ya, nggak menyangka diselipkan dalam komedi seperti ini. Dan memang penampilan Leslie Mann juga bisa dianggap sebagai salah satu highlight terbesar di dalam film Knocked Up ini, dan berhasil membawa energi komedi yang chaotic tapi itu tadi tetap deep dan juga tetap emosional ya. Jadi kalau lo dulu belum sempat nonton film ini atau udah agak-agak lupa ceritanya kayak apa sih, dan kadang-kadang kan kayak aduh, Seth Rogen kalau misalnya main film film komedi tuh kadang-kadang karakternya memang nyebelin gitu ya, gemes banget, kayaknya man child banget. Nah, mendingan kita coba tonton lagi ya, tapi kali ini bisa lebih berfokus pada Leslie Mann dan ingat ada dua anaknya yang ikutan main jadi anak di dalam karakter filmnya juga. Jadi kita dengerin dulu trailernya, ini dia Knocked Up.
2: Allison, Jack and I need to see you in his office.
3: We were wondering whether or not you would be good for on camera.
2: Really? I know, I was so surprised too.
4: I'll be like Wow, it's my style.
3: Are you living your vision right now?
0: I am kind of living my vision.
3: Wow, that is sad, I'm telling you.
4: I got a promotion.
5: Oh, my God. Let's go celebrate.
4: Woo. I'm Allison.
6: I'm Ben. This is my friend Jason.
7: I'm just trying not to stare.
4: She's married.
5: Shut up.
6: You think that's going to stop him from hitting on her? It's not at all.
8: You believe this?
9: I think he's doing the dice thing too much.
8: That's really all he's got.
0: You're prettier than I am. Do we have sex?
2: Yeah.
0: Nice.
6: Hello.
2: Hi, this is Allison. I don't know if you remember me. I have something I really need to tell you. I'm pregnant.
0: With a baby?
2: Yes.
0: Then what are you hitting on me for?
5: How did this happen?
0: This is a disaster.
5: Aren't you supposed to be married to have a baby?
10: You should be, because they love each other, and people who love each other get married and have babies.
5: Do you love each other?
2: We should really just try to get to know each other and give this a real shot.
0: Okay, I know we didn't plan this, but I'm on board. Yay!
11: This summer.
2: Is this freaking you out that we're shopping for baby clothes?
0: No, I'm just pretending I'm shopping for regular clothes and I'm a giant.
2: What do you think of him? He's funny, right?
0: Fetch. All right, bring it back.
10: He's playing fetch with my kids.
0: Go get it. Fetch.
10: He's treating my kids like they're dogs.
11: Universal Pictures presents.
12: Marriage is like an unfunny version of Everybody Loves Raymond. Should we have sex tonight?
10: Ugh.
12: But it doesn't last 22 minutes.
0: Lasts forever.
10: I'm just really constipated. Do you really want to?
0: Well, now.
11: A comedy about where babies come from.
8: I'm going to be there to rear your child.
13: You hear that, Ben? Don't let him near the kid. He wants to rear your child.
11: And how grown-ups are born.
0: You're going to love this, I predict it.
14: Life's a great adventure, and you're the hero in it.
15: I'm going to go sneak a peek, see if there's anything I can do.
8: Dude, get in here.
5: Get out!
15: I shouldn't have.

0: apa. Tapi mendingan sebelum kita ngomongin kelanjutan drama dari The Housemaid ya, yang gue agak lupa ini harusnya kapan keluarnya, tapi mendingan sekarang kita kembali mengingat hangatnya hubungan antara ibu dan anak di What's Hot ya. Karena kita akan melihat real life mother-daughter duo in a movie. Film ketiga yang pengen gue bahas adalah film tahun 2015 berjudul Ricky and the Flash, karya sutradara Jonathan Demme, dimana yang membintangi film ini ada Kevin Kline, terus ada Meryl Streep dan anaknya yaitu Mami Gummer. Ada yang tahu? Ada yang inget mukanya yang mana? Karena kayaknya kalau misalnya udah ngomongin namanya Meryl Streep, ya udah lo udah kepikirannya Meryl Streep, the one and only Meryl Streep gitu, nggak kepikiran kayak anaknya yang mana ya? Nah, bisa lo lihat nih adu acting mereka dalam film musikal ini ya. Film yang bercerita tentang seorang musisi rock bernama Ricky yang harus kembali ke keluarganya setelah dia tuh lama meninggalkan kehidupan rumah tangga demi mengejar mimpinya dia bermusik. Nah, jadi dalam film ini kita dikasih lihat konflik antara ambisi pribadi dan hubungan keluarga dengan nuansa drama yang hangat gitu ya. Nah, yang bikin spesial tentu saja ada penampilan Meryl Streep sebagai Ricky, di mana dia tampil sangat berbeda dari peran-peran elegan yang biasa dia mainkan ya kan. Jarang-jarang kan kalau misalnya mungkin terakhir kita mengingat Meryl Streep berperan dalam film semi musikal itu di Mamma Mia, and I love her in Mamma Mia. Menurut gue juga dia bagus banget main di film Mamma Mia, terutama Mamma Mia yang pertama. Perfect cast, perfect movie, menyenangkan banget nonton film itu ya. Tapi kalau pengen ngeliat Meryl Streep ngerok, nah harus di film ini, Rockstars. Karena dia di sini beneran tampilannya tuh lebih messy, berantakan, rebellious banget, dan ibaratnya tuh aura panggungnya beneran keluar gitu. Sebagai musisi rock, sebagai rockstar, kan juga punya energi yang berbeda di atas panggung, dan itu ditampilkan dengan baik sekali sama Meryl Streep. Bahkan dia juga menyanyikan sendiri lagu-lagu yang ada di dalam film ini ya. Dan ya itu tadi, karena ada putrinya juga, ada anak perempuannya yaitu Mami Gummer, ini beneran dinamika emosinya tuh terasa lebih nyata gitu kan. Apalagi memang kita mungkin jarang-jarang gitu ngelihat Meryl Streep adu acting sama anak kandungnya. Nah, dengan adanya mereka berdua nih, setiap konflik terus juga tatapan antara kedua orang ini dan dialog mereka pun jadi terasa semakin natural dan kayaknya emang personal banget gitu jadinya. Walaupun secara cerita film ini gak terlalu bombastis, gak banyak plot twist gede, tapi kekuatannya justru ada di hubungan keluarga yang terasa sangat manusiawi. Banyak momen-momen sederhana tapi bisa merenyuh emosi lo gitu ya. Terutama saat karakter-karakternya mencoba memperbaiki hubungan mereka yang sudah lama renggang. Dan tentunya gak heran kalau film ini juga banyak mendapat pujian karena acting para pemainnya, terutama tentunya dari Meryl Streep ya, yang berhasil membawa karakternya Ricky ini terasa flawed, jadi bukan yang sempurna, tapi justru semakin human dengan segala kekurangannya dia, tapi juga tetap lovable, tetap bisa kita root for gitu karakternya ya. Sementara Mami Gummer juga tampil kuat sebagai anak yang menyimpan luka emosional. Selalu ya, sebagai anak tuh kayaknya punya childhood trauma bawaannya tuh dari keluarga, ya gak sih? Makanya drama keluarga dalam film ini tuh hangatnya dapet, tapi pahitnya juga ada. Jadi benar-benar kayaknya masih banyak orang yang bisa relate menonton film ini, walaupun gak semua punya orang tua rockstar, ya gak sih? Pokoknya ini salah satu film yang juga menyenangkan untuk ditonton, apalagi kalau lo juga suka banget sama Meryl Streep. Kayak semua film-film dia, kayaknya jarang banget ada yang gagal ya. Jadi coba kita dengerin trailernya. Ini dia, Ricky and the Flash.
1: I'm Ricky Randazzo, and I'd like to introduce my band, The Flash.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
1: Wrecking Sport.
2: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.

0: Hot.
1: Anyone can be a rock star. Dewi Hanafi di Soundtracks. And that was Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Ingat gak sih ini soundtrack film apa? Film yang sebenarnya aku gak terlalu suka. Gak baca

0: apalagi Dakota Johnson juga di sini sih cantik banget ya. Tapi menurutku film yang cukup ditonton sekali aja. Tapi untuk film berikut yang pengen gue bahas di What's Hot, Honoring Mother's Day with Real Life Mother-Daughter Duos in a Movie. Film yang ini punya pasangan ibu dan anak favorit aku pribadi, yaitu Uma Thurman dan juga Maya Hawke. Gila, dua-duanya menurut gue sekarang pun Maya Hawke juga sudah membangun career path-nya sendiri gitu kan ya, di film, di series, dan acting-nya dia juga menurut gue tuh punya ciri khas tersendiri yang selalu bikin memorable gitu terhadap peran-peran yang dia mainkan. Filmnya adalah The Kill Room, film yang bisa dibilang paling baru di antara film-film lain yang tadi kita bahas karena ini rilisnya di tahun 2023, karya sutradara Kristin Jeffs. Ini sebuah cerita dark comedy kriminal yang unik tentang seorang pemilik galeri seni bernama Patrice yang terjebak dalam skema pencucian uang bersama seorang pembunuh bayaran dan juga bos mafia. Jadi ini secara nggak sengaja, sang pembunuh justru jadi sensasi baru di dunia seni modern. Premisnya cukup absurd ya, tapi bikin film ini tuh terasa nyeleneh banget dan tetap menarik untuk diikuti. Penampilan Uma Thurman tentunya jadi salah satu daya tarik utama di film ini, di mana karakternya tuh tampil elegan, penuh sarkasme. Dia karakter yang memang sarkastik banget dan kayaknya tuh pas banget mengekspresikan perasaan lelah menghadapi dunia seni yang menurut dia penuh kepalsuan gitu ya. Aduh gitu, ini semua apa sih, very fake gitu kan, ditampilkan dengan sangat baik sama si Uma Thurman. Memang banyak yang banyak reviewer yang juga menilai kalau karismanya Uma Thurman tuh kuat banget dan memang jadi pusat perhatian di banyak scene dalam film ini. Apalagi chemistry-nya dengan Samuel L. Jackson sukses bikin kita sebagai penonton itu jadi bernostalgia sejak eranya Pulp Fiction ya. Nah, tapi dengan kehadirannya Maya Hawke, ini juga menjadi semakin spesial karena film The Kill Room menjadi proyek layar pertama mereka, di mana mereka main bareng sebagai ibu dan anak. Maya tampil sebagai Grace, seniman muda yang emosional dan juga cukup eksentrik, walaupun porsinya dalam film ini gak terlalu besar, tapi kehadirannya tetap mencuri perhatian dan jadi menghasilkan dinamika yang unik di dalam film ini gitu. Walaupun reviewnya campur aduk ya untuk film The Kill Room, tapi ada juga yang merasa filmnya seru untuk ditonton, apalagi untuk menikmati interaksi antar karakternya yang memang fun. Itu dia. Jadi walaupun bisa dibilang, walaupun gak bisa dibilang ini adalah film yang bagus banget gitu ya, but I think it's still interesting movie to watch. Apalagi kalau lo juga pengen ngeliat gimana Uma Thurman dan Maya Hawke itu berada di dalam satu proyek film bareng. Oke, okay, bisa ditonton di film ini. Kita langsung dengerin trailernya. This is The Kill Room.
1: Should I be out there trying to make a sale?
2: Don't judge me. It helps my anxiety.
1: Usually the drugs come out at the after party, not at the opening.
3: There's no one here but friends and deadbeats.
1: Any collectors coming?
2: Many have shown interest.
1: And sales?
3: The gallery is going through some changes.
4: Yes. My math sucks, but I know half of zero is zero.
5: We're a team, right? We need to find a new way to deal with the money.
6: I suggest art.
5: This thing that look a smurf wiped his ass with it can sell for $1 million.
6: Buy you the piece, and I give you the money for it. And everything will be clean.
7: I need something to sell.
5: I will call my guy, have him grab his brushes and whip something up.
7: What's the artist's name?
6: Bagman.
7: The Bagman.
1: Haven't seen you at any of the events. Was under the impression the gallery wasn't doing well.
7: She just closed this deal on a painting from the Bagman.
6: At?
7: $150,000.
6: That's crazy.
8: I'm starting to see why he has an appreciative audience yet remains under the radar.
6: Everybody wants one.
7: There's not a wait list because there's nothing to wait for. I'm not used to being told no.
5: Pleasure doing business with you.
7: I need another painting.
5: This thing's supposed to be a front. That means low profile.
7: He's a talented artist. And when you make big sales, you have the power to control the narrative.
5: You giving interviews today, Rembrandt?
6: I don't want anybody to know about me.
7: When you make art from a truthful place, people find out something about you.
1: I knew that money laundering was a crime. But murder?
6: You know, I'm not a psycho or anything.
7: I work with artists. Trust me. You're not a psycho.
6: Family, never leave. You're part of this family now.
7: Please,
9: Oh, best internship ever.
10: He makes a call and I go away forever. Now I get you too.
5: He's not going to let you out of this.
11: Whatever happens, whatever anybody says, I'm just making art.
12: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Soundtracks
0: with Dewi Hanafi.
1: Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 p.m. right here only on The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Kita masuk di satu jam terakhir Soundtracks yang tentunya masih punya banyak rekomendasi tontonan. Nanti akan kita bahas di Stream and Chill dan juga satu rekomendasi film lama di Classic Cult. Tapi seperti biasa, sebelum itu semua kita mau cari tahu dulu ada berita terbaru apa sih dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
2: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
1: Berita pertama di Movie Buzz datang dari Bong Joon-ho. Ini aku senang banget baca berita ini karena nggak sabar pengen ngeliat proyek terbarunya Bong Joon-ho yang kali ini akan menghadirkan sebuah film animasi, dan ini menjadi film animasi perdananya dia ya. Dimana deretan pengisi suaranya juga kece-kece banget, mulai dari Ayo Edebiri, terus ada Bradley Cooper, Dave Bautista, sampai Finn Wolfhard. Semuanya bergabung dalam sebuah proyek animasi berjudul Ellie, yang ternyata film animasi ini tuh sudah dikembangkan sejak 2019, jadi udah cukup lama ya, dengan naskah yang ditulis sama Jason Yu. Sementara produser So Ushik yang sebelumnya terlibat dalam film Mother dan juga Okja, my personal favorite Okja, ini juga terlibat kembali memproduksi proyek film animasi Ellie. Jadi kisahnya sendiri akan mengikuti cerita seekor cumi-cumi kecil bernama Ellie yang hidup di Samudra Pasifik Selatan. Dan dia tuh bermimpi bisa melihat matahari di permukaan laut. Tapi hidupnya berubah setelah kecelakaan pesawat membuat dirinya terlempar sampai ke permukaan. Kebayang ya, kayaknya akan lumayan bikin emosi kita campur aduk juga. Mungkin beneran naik turun. Gue kebayang biasanya tuh film animasi yang berkisah tentang hewan atau makhluk hidup lain selain manusia, aku biasanya selalu terharu atau sedih. Makanya penasaran banget sama karyanya Bong Joon-ho kali ini bakalan seperti apa. Kabarnya sih film ini nantinya akan didistribusikan oleh Neon di Amerika Utara, sementara CJENM dan juga Pancher itu akan menangani distribusi untuk di Indonesia, Korea Selatan, Vietnam, dan juga Turki. Memang belum ada jadwal tayang resmi, tapi kabarnya untuk filmnya sendiri dijadwalkan selesai pada paruh pertama di 2027 dan mudah-mudahan bisa dirilis di akhir tahun yang sama. So hopefully next year, okay? Berita kedua di Movie Buzz datang dari sutradara Shawn Levy yang sukses lewat film Deadpool and Wolverine. Kali ini dikabarkan akan menggarap film sci-fi emotional terbaru berjudul Somewhere Out There, tapi untuk tayang di Netflix. Nah, film ini katanya sih punya nuansa emosional yang lumayan mirip sama film Arrival, yang menurut gue adalah film yang juga brilian sekali, dan juga The Adam Project. Nah, cerita filmnya berfokus pada seorang ayah yang berduka setelah kehilangan istrinya, dan dia mencoba mengirim pesan keluar angkasa dan mendapatkan balasan misterius dari sesuatu yang berada jauh di luar sana, yang jadinya gak tahu ini balasannya dari mana gitu kan. Untuk naskah filmnya ditulis oleh Max Tex dan proyeknya diproduksi oleh rumah produksi 21 Labs milik Shawn Levy. Sementara sejumlah aktor papan atas Hollywood, walaupun belum ada nama-namanya nih, tapi sudah dikabarkan mulai tertarik bergabung dalam film ini. Kita tungguin aja ya, karena sampai sekarang dari jadwal produksi sampai tanggal rilis resminya untuk film Somewhere Out There ini masih belum diumumkan, masih rahasia. Berita ketiga di Movie Buzz datang dari aktris Florence Pugh yang akan membintangi sekaligus memproduseri film fantasi The Midnight Library. Ada yang udah baca bukunya? Yes, film ini adalah adaptasi dari novel bestseller karya Matt Haig. Dan untuk filmnya itu akan disutradarai oleh Garth Davis yang sebelumnya dikenal juga lewat karya film berjudul Lion. Ada yang sudah nonton? Nah, untuk lo yang sudah baca bukunya The Midnight Library, mungkin lo jadi pengen semakin penasaran gitu ya, pengen tahu kalau difilmin kayak apa. Dimana ceritanya itu mengikuti sosok Nora Seed yang berada di perpustakaan misterius antara hidup dan mati, ya kan? Dimana di situ dia bisa melihat berbagai kemungkinan hidup yang mungkin terjadi kalau dia mengambil pilihan berbeda di masa lalu. Ini memang sebuah cerita yang kadang-kadang bikin kita berhayal ya. Kayak kalau aja di dunia nyata beneran bisa seperti itu. Kayak lo bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah keputusan-keputusan yang sudah lo ambil, yang mungkin pada saat lo jalani kayak salah lagi gue kemarin ngambil keputusan gini, dan rasanya tuh pengen balik untuk coba aja kalau gue ngambil keputusan yang lain, apakah ini jadi akan lebih baik hidup gue gitu kan. Again, it's only in the story, dan bisa dinikmati tadinya dari buku, sekarang juga bisa kita tungguin filmnya seperti apa. Karena memang novel ini juga jadi terkenal karena mengangkat tema tentang penyesalan, tentang kesehatan mental juga, dan makna kehidupan. Makanya adaptasinya langsung mendapat perhatian besar dari para penggemar film dan juga pembaca novelnya sendiri. Tapi terutama karena ada Florence Pugh yang terlibat dalam film ini, yang orang-orang udah percaya banget sama kemampuannya dia memainkan karakter emosional. Jadi gue salah satu yang gak sabar banget untuk melihat cerita ini dijadikan sebuah film layar lebar tuh nantinya akan seperti apa. Kita tungguin ya.

0: Rocker Day with The Rock and Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Ini dia The Temper Trap, Sweet Disposition, yang menjadi soundtrack film 500 Days of Summer. Ini film yang kayaknya beberapa tahun lagi sudah bisa dibilang sebagai classic cult ya. Walau kayaknya kalau ngeliat tahunnya kayak, apakah iya sudah selama itu? Tapi kali ini di Classic Cult kita akan beneran ngelihat film yang benar-benar klasik dari awal tahun 90-an. Dan ini juga film yang menyimpan dinamika hubungan antara ibu dan anak yang sangat intens dan juga emosional. Masih dalam semangat Mother's Day, film ini tuh bisa menjadi satu film yang menghadirkan hubungan penuh obsesi, proteksi, sampai konflik antara karakter Marietta dan Lula, yang menggambarkan gimana seorang ibu itu bisa begitu mencintai sekaligus menghancurkan kehidupan anaknya. Gitu ya, emang bener kalau misalnya keluarga atau orang tua itu bisa jadi sosok yang paling sayang sama lo, paling cinta sama lo, tapi kayak bukan berarti mereka gak bisa menyakiti lo sama sekali. Karena kadang-kadang justru yang paling cinta yang paling nyakitin, ya gak sih? Nah, ini adalah film karya David Lynch berjudul Wild at Heart. Ini bisa dibilang film road trip yang very wild gitu ya, mengikuti perjalanan sepasang kekasih yang berusaha kabur dari tekanan keluarga dan dunia kriminal di sekitar mereka. Jadi ini, kalau lo juga udah kenal sama film-filmnya David Lynch, lo udah tahu kayak nuansanya tuh dark romance gitu kan ya. Nah, untuk film Wild at Heart, ini juga suasananya tuh surreal banget, terus juga chaotic khasnya David Lynch. Jadi ceritanya tuh memang kadang-kadang aneh, tapi somehow tetap ngehook kita untuk bisa ngikutin sampai akhir, karena jadinya dibawa penasaran. Nah, yang membintangi film ini ada Nicolas Cage, Laura Dern, dan juga Diane Ladd. Jadi Laura Dern di sini tampil sebagai Lula, sosok perempuan yang emosional, bebas gitu ya, tapi juga di saat bersamaan sangat-sangat rapuh orangnya. Nah, dia berhasil membawakan karakter ini dengan energi yang sangat natural. Jadi kita yang nonton tuh bisa ngerasain banget cinta, ketakutan, dan juga keresahan yang dialami Lula sepanjang perjalanan di dalam film tersebut. Sementara, Diane Ladd juga mencuri perhatian sebagai Marietta, ibunya Lula yang obsesif banget, terus emosinya tuh meledak-ledak. Jadi performanya memang intens sekali, dan mungkin di beberapa bagian kayaknya lo agak gak nyaman gitu untuk ngelihat karakternya si Diane Ladd ini. Tapi ternyata itu justru efektif banget untuk mengikat kita mengikuti perjalanan film Wild at Heart ini. Karena setiap adegannya tuh menghadirkan tekanan psikologis yang kuat. Jadi kayaknya ibaratnya mental lo ikut ke bawah nih nonton film ini, Rockstars. Dan memang chemistry antara Diane Ladd dan Laura Dern itu semakin kuat terasa otentiknya, karena kan memang mereka ibu dan anak di dunia nyata gitu ya. Jadi konflik mereka di layar pun kelihatan personal, terus tragis juga, dan menjadikan chemistry antara mereka tuh elemen yang kuat sekali dalam film ini. It's not your typical romantic movie, tapi juga ngasih kita potret hubungan keluarga yang berantakan ya. Pada umumnya kayaknya gak ada keluarga yang sempurna gitu ya. Ada juga bagian-bagian yang obsesif, emosional. Dan memang penampilan Laura Dern dan juga Diane Ladd bisa jadi alasan utama kenapa film ini masih terus diingat sampai sekarang. And that is why this is our classic cult for this week from the year 1990. This is Wild at Heart.
1: Can I talk to Lula?
2: You are not gonna see him ever.
3: Why can't? I'd go the far end of the world for you, baby.
4: A man can't ask for more than that.
3: You move me, Sal. You really do.
5: Want me to shoot Sailor in the brains with a gun?

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star, Destiny's Child, independent woman. Soundtrack dari film Charlie's Angels. Gila, udah lama banget kayaknya gak dengerin lagu ini, apalagi nonton filmnya ya. Kita bisa lihat lagi Cameron Diaz, Drew Barrymore, dan juga Lucy Liu. Wah, menurut gue ini memang kombinasi Charlie's Angels yang terbaik sih. Jadi bisa lo tonton kembali ya. Tapi kalau pengen mencari tontonan-tontonan baru, you've come to the right place, karena Dewi Hanafi masih nemenin sampai jam 1 siang. And we're just entering our stream and chill. Langsung dari Netflix, film pertama yang bagus banget untuk ditonton adalah film Remarkably Bright Creatures, karya sutradara Olivia Newman, dibintangi sama Sally Field, Louis Pullman, dan juga Alfred Molina. Again, ini juga diadaptasi dari sebuah buku gitu ya. Nah, kisahnya tuh tentang Tova, seorang wanita lanjut usia yang bekerja sebagai petugas kebersihan di akuarium kecil yang ada di kota pesisir. Nah, hidupnya si Tova nih perlahan berubah setelah dia menjalin hubungan yang unik dengan seekor gurita raksasa bernama Marcellus, yang diam-diam membantu dia mengungkap misteri kehilangan anaknya di masa lalu. It's a very very heartwarming story. Senang banget udah bisa lo tonton di Netflix juga. Apalagi penampilan kuat dari Sally Field ini menurut gue sukses banget membawa rasa kehilangan, kesepian, tapi juga tetap ada harapan yang bikin kita tuh ikut kayak ayo please gitu. Bener-bener rooting for this character. Sangat menyentuh sekali. Apalagi dengan hubungan dia sama si Marcellus sang gurita, ini jadi daya tarik utama banget ya. Karena walaupun aneh, tapi somehow hangat dan memorable banget jadinya. Jadi untuk lo yang lagi mencari tontonan yang kayaknya bisa bikin lo, make you feel all warm and fuzzy inside, this one can be the choice ya. Remarkably Bright Creatures sudah ada di Netflix. Jadi bisa langsung lo tambahin ke watchlist lo untuk ditonton nanti malam atau ditonton pada saat libur nanti. Besok dapat libur nggak? Kalau besok dapat libur sih gas aja tonton sekarang ya, nggak rockstars ya, untuk menikmati long weekend. Tapi untuk pilihan berikutnya, kalau pengennya yang justru agak tegang-tegang sedikit, ada serial dokumenter True Crime yang mengangkat kisah nyata seorang perempuan bernama Caroline Moorhead. Judulnya adalah Should I Marry a Murderer? Nah lo, karena ini memang hidupnya dia berubah total setelah tunangannya itu mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan dan penghilangan jenazah. Jadi dari hubungan romantis yang awal itu kelihatan very lovey-dovey, kayaknya sempurna gitu ya, cerita ini pun perlahan-lahan berubah jadi penuh ketegangan, banyak manipulasi di dalamnya, dan juga dilema-dilema moral yang bikin kita yang nonton ikutan gak nyaman. Apalagi ini adalah again a true crime documentary gitu ya. Karena yang bikin menarik juga bukan cuma kasus kriminalnya, tapi kalau kita ngelihat konflik emosionalnya si Caroline yang kok bisa ya tetap bertahan di hubungan tersebut sambil diam-diam ngebantuin polisi ngumpulin bukti. Gue sih tegang banget jadi Caroline, gila. Jadi ini cuma 3 episode yang penuh ketegangan dan juga drama emosional, bakalan bikin susah nonton. Kalau bisa sih emang lo sikat abis langsung 3 episode dikelarin gitu ya. Sudah ada di Netflix, Should I Marry a Murderer? Itu dia, oke? Okay? Abis ini masih ada 2 rekomendasi berikutnya, jadi jangan kemana-mana. Please do sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

0: only on Stream and Chill.
1: This is The Barking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. And we're back on Stream and Chill. Apakah kalau lagi libur kayak gini, jam makan siang lo juga on time, yang adalah sekarang ini lagi makan siang, atau justru mundur nanti sekalian jalan-jalan? Yang pasti kalau emang masih santai-santai, masih sambil cari tontonan, gue punya rekomendasi tambahannya nih. Di Stream and Chill masih ada dua lagi, masih dari Netflix. Kalau tadi kita udah ada satu film, yaitu Remarkably Bright Creatures, dan juga a true crime documentary, Should I Marry a Murderer. Sekarang kita lanjut ke film lagi, tapi kali ini dari Thailand. Sebuah film yang gue juga belum nonton, tapi gue penasaran banget, makanya gue juga udah tambahin ke watchlist gue. Judulnya adalah My Dearest Assassin. Bercerita tentang Lan, seorang perempuan yang punya golongan darah langka, yang akhirnya tuh bikin dia diburu oleh banyak pihak karena darahnya itu dianggap sangat berharga. Literally, darah yang mengalir dalam tubuhnya karena golongan darahnya jarang yang punya, makanya golongan darah dia banyak dicari-cari. Nah, di tengah hidup yang penuh ancaman itulah, dia tuh jadi, cerita ini jadi semakin menarik karena dia tumbuh di lingkungan para pembunuh bayaran bernama House 89, dan dia menjalin hubungan emosional dengan karakter bernama Pran, seorang assassin yang selalu melindungi dia gitu. Jadi film ini katanya sih cukup memadukan action, thriller, dan juga romance langsung dibabat dalam satu paket gitu ya. Tapi juga banyak adegan pertarungan brutal yang tetap melibatkan drama emosional di dalam film ini. Jadi untuk lo yang penasaran, dan karena menurut gue film-film Thailand tuh juga somehow tuh banyak banget yang menarik-menarik dari segi genre yang berbeda-beda, dari mulai dari genre horror, terus genre drama keluarga gitu kan. Nah, yang kali ini beneran tiga-tiganya dapet nih, bukan horror ya, tapi action, thriller, sama romance. Bisa lo tonton. Again, judulnya adalah My Dearest Assassin. Oke? Yang terakhir yang pengen gue rekomendasikan, sebuah K-series terbaru, K-drama terbaru, berjudul My Royal Nemesis. Karena ini premis fantasi romance-nya cukup unik, tentang seorang selir di era Joseon yang tiba-tiba terbangun di tahun 2026. Jadi Joseon kan era lamanya Korea gitu ya, era lama kerajaan Korea. Nah, ini tiba-tiba dia harus terbangun di tahun 2026, di masa sekarang, di dalam tubuh seorang aktris biasa. Nah, disitulah dimulai perjalanan absurd ya, antara kehidupan kerajaan masa lalu dan dunia modern yang jadinya penuh chaos. Kebayang gak sih lo, misalnya lo adalah putri Majapahit gitu, tiba-tiba lo bangun di tahun 2026 di tubuh seorang aktris atau seorang konten kreator. Apa gak bingung menavigasi kehidupan ini? Nah, jadi menurut gue ini serial yang kayaknya kocak dan seru untuk diikuti. Dan seperti biasa, ini masih episode terbarunya tuh tayang setiap minggu, dan kalau gak salah sekarang baru keluar 2 atau 3 episode gitu. Jadi kalau lo tipe yang gak sabar, pengen nontonnya nge-binge watch sampai habis, ya udah masukin ke watchlist dulu, tunggu sampai semua episodenya keluar baru lo tonton. Tapi kalau lo bisa pirit-pirit, mumpung baru 2 atau 3 episode, nah bisa kekejar nih nontonnya ya. Jadi mudah-mudahan cocok ke dalam selera lo juga. Tapi sudah komplit rekomendasi yang kita berikan untuk Stream and Chill minggu ini. Walaupun abis ini masih ada beberapa soundtracks yang bisa lo nikmati, pokoknya sampai tepat ke jam 1 siang. Jadi jangan kemana mana, stay tuned only on The Rockin' Life.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You are listening to TRL.

0: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star, barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. And that was Mandy Moore and Jonathan Foreman, Someday We'll Know. Soundtrack yang juga dibintangi sama Mandy Moore, yaitu A Walk to Remember. Again, salah satu film yang membuat gue melihat kalau, wah gila, Mandy Moore ternyata bisa acting juga ya, gitu. Selain bisa nyanyi, karena di masa film-film ini keluar, Mandy Moore kan juga awalnya lagi terkenalnya sebagai penyanyi, ya kan? Bersaing sama Britney Spears, Christina Aguilera, tapi ternyata dia juga jago beracting ya, bisa ditonton dari film A Walk to Remember. Tapi sekarang sudah jam 1, Rockstars, berarti Dewi Hanafi juga harus segera pamit. Thank you banget ya yang sudah nemenin, sudah dengerin dari jam 11 tadi. Mudah-mudahan bisa menghibur lo di tanggal merah ini ya, yang lagi santai-santai di rumah atau yang juga lagi jalan keluar mau menikmati hari liburnya. Thank you so much for being with me. Yang streaming di therockinlife.com juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau untuk soundtrack seperti biasa, setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang, kita akan kembali hadir dengan rekomendasi-rekomendasi film lain, mulai dari film lama sampai film baru, series terbaru, semuanya akan kita hadirkan di Soundtracks. Okay, terima kasih Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' holiday. Bye.
1: Listen to more Soundtracks every Tuesday till 11 p.m. only on Soundtracks with Dewi Hanafi.

0: This is All Day Long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sports.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

where you need to be. This is TRL.

Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. The Rockin' Light.

0: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan?
1: Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap.
0: Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
2: Rockin' Hype.
0: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang pintar makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih.
5: Aduh anjir.
6: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
7: Rockin' Hype.
6: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
7: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
8: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: Get ready. Get ready. It's time Trend and Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is All Day Long.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Terus kejebak macet, bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat Rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
1: Dan hari kali nggak di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Drive and Jive continues right after this.
3: The Rockin' Life is on.

0: Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual? Gue aja
4: kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Gue bukan,
4: enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is

Mobil sekarang nggak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. The seat performanya andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan. Senyap saat dikendarai dan pastinya super irit. BYD Indonesia akan meluncurkan teknologi terbaru ini yang disebut sebagai Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Catat tanggalnya dan jangan lupa untuk nonton live streaming DM Technology launch tanggal 18 Mei jam 6 sore di YouTube BYD Indonesia, atau kamu bisa langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Senayan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Info lengkapnya cek sosial media resmi BYD Indonesia ya.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Michael!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: This is TRL.

0: This is All Day Long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music, rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Ke La Nina dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
1: Rockin' Health.
0: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Pop culture, trends, and highlights. TRL, lifestyle and entertainment updates.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Wrecking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Wajar!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is on.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermai.

0: Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan. Rockin' Travel. Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Ready? It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

and you, T-R-O. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life.